kasam wajen aiki sai a rainata dan an kama sai su rainata in ka mi dan san magulmaci ikan fata halin zaman datan ikan fata halin zaman yanzu ikan fata halin zaman gobe.